0: I think you can do, do, do.
1: Good. Yeah. Very good.
2: Oh my gosh, pero sabi naman nila tunog tayo. Tayo na daw ako. So, approve. Ang saya kumanta kasi pag kumakanta ka, din tama yung pag-pronounce. Pag gaganon siya. Wow. Galing, astig.
1: Sapong ka.
3: They are learning so fun and it look like Thais.
1: Wow.
3: It's like from Thais.
1: Wow.
4: Terus coba untuk jadi manusia yang lebih baik.
3: Untuk.
5: Akhirnya kau akan mengerti semua yang terjadi.
1: Mengerti.
3: Be.